0: give μας τα υπόγειν εμά είναι νιγό Mayan FM. Ας όλοι.
1: Εν καγενιά, εμά είναι FM. Εν καγενιά, εμά είναι FM. Μουα και ο Ρουμανίν και μα. Εν και μας, εν και μας, εν και μας. PK, Lelion, AK, Setaquene. Tetranka Kenya, Mayan FM.
2: Esepa katukuni jaki grego nambati ya Tetranka Kenya Mayan Pokio longe Jumatatu, marabaki Jumasara, manare medosho, so mwen enka Kenya. Ayoro kena ito muna jo karibu oleng ti ya Tetranka Kenya Mayan, tena ayolong ya unkolomdo rani kijo ene Jumatatu, onta rigini tikita mongwan olapa leisi eto lari longa lusnere otikita mwele, kinchanka yena she, edamba yena yu oketo ribo ito tiyo ni shop, kino tu weekend na borema yena tuwe supati show weseriani ola itoriani, ayisili gajina bioto katu ulto ribo dholo shop wakana baniniti, noto mayena tenkae kijungte po wakini nyita mekinyo teatu enka kenya mayen, tena ayolong ngai graju kitu duminya mekinyo teatu enka kenya mayen, itumito yu kiti naro county, te imna bom pointi nara na abishana, Kajiado county imna bom pointi nara ile, sambu Buru like ipio Baringo na imna bom pointi na Ramit. Itu mdo siyo ni mkotu na jini Media Max Waves. Teno yutu na juu. Tinloza ni mkotu na jini Google Play. Starake App Store ni download Media Max Waves. Na yutu mingite shine ma YNFM. Teluboto lo show poken na baneni. Ti mpaka tidia lor polosien na ishepa kino katoko. Linkite shine ma YNFM. Ngai garaju kutu duminya mekenyo ati atua enka kenya mayen. Ormosori na abishena ormosori yere. Unina audu. Unina audu na bona abishena. Raki ormosori na abishena unyere. Na audu na audu. Are uni are na bole lo kile kule SMS na era yake yote 0785929283 na iset imiet na udo are na udo are iset uni na yake ngama na ni jiri yongo tuna jene WhatsApp ni kinwa kan type o kine ngama ju kinyo ta mekinyo te atu yanka kenyama yen tenolo ngai gra ju kutu mnyame kinyo te MCM yani Man Crush Monday onda rinti kita mwongon olabali sit morning ndugu.
3: Good morning to you, my brother.
2: Kenya, Kenya.
3: Number one, kabisa mikia tanya mali, nkishiyato kulu, nolo yoko serian, atorubo yoko le Dawdi, kenyo nka Kenya sidai, niki yoko siyoka imentine nushi yake kama,
2: kama kawaida,
3: kama kawaida.
2: Deja.
3: Otherwise tuko sawa, sawa, mikia tanya mali, sida weekend kabisa.
2: Yes.
3: Gila kaka kwa tongani watakira imentine, haikone ija.
2: Kutumala yalo dekata na weekend.
3: Kule hapa kule, no atosho shake yon kutela undini kake. Itu la mari.
2: Itu la bari.
3: Jadi ni lorongan new link. Jadi lorongan ni memang ada ni terbaik. Belakangnya ini, begini dia kena ruang ribu Tanzania.
2: Eh,
3: apa mera ini negara? Ada istu kosawa.
2: Yes.
3: Tapi saya mikir ada nyamali.
2: Yang
3: kisah tu kul.
2: Yes.
3: Ya saya kena orang tajui metamba.
2: Weh.
3: Eh.
2: Inyalina. Orang ini nanti video kau nari. Oya kenyang higi, ni awak nak kenyang lomu subah je.
3: Kalau
2: ada ini, ni awak
3: mahu. Kalau aja mereka yang kalau nari sih, asal kenyang naji mabili.
2: Iya, mabili.
3: Amu dengan sini na platform.
2: Yes.
3: Orang kepa bahas sih, asal kandisa.
2: Pas
3: biar dolar tu kan?
2: Orang kiri ni nelayan sahaja.
3: Dia tu merag.
2: Oi. Eh.
3: Otherwise, good morning.
2: Good morning.
3: Yes.
2: Aisyah yang kau kenyai, mikir ada boleh kai?
3: Dia.
2: Pokoknya salamu.
3: Nye salamu ni mesti shika ni mesti
2: pokoknya. Dugu yang gua atau dulu ni. Pale mura na jii eno ngoswanie lemeke.
3: Ngoswanie lemeke.
2: Hei. Hei nini. Yani ya mkata ngasara gero juma alo nyumbani. Pa kake nywa yogi.
3: Yes.
2: Ito ningo. Peke punu ine jii ole polos. Olo keringi toko na alo nyorangai. Ura kepe asha. Nemito kini alanga kino. Kake mkosida yule nga mura kie kuti. Yani natural forest. Shana kei yankang.
3: Yes.
2: Ura kengkara.
3: Dua nampan.
2: Milio ninyo naan. In fact mdo lemai. Nye kulo toko ompang ake toro bari bari. Ingito kosida yule nga.
3: Yes.
2: Kero yolo na jo Reverend Daniel Maitai.
3: Ho.
2: Irejua rangi yangu kitoa shinuli.
3: Mwalimu tayari tanga mwalimu
2: salama. Ee, yuto mto yuto ngo swani.
3: Kabisa.
2: Irejua rinto mno kwenye nakop. Lewa le nakop. Meragi. Wale domu nyai. Idi kirkasin. Niamkopa asi. Duo nore rinto ama. Ah, meremko si dene juna.
3: Yes.
2: Kero uangkare tuludunyo. Tuni mo?
3: Uangkare.
2: Uangkare. Ni wale meremko aji yente yangu toko toki uangkare yangu naja.
3: Aide ni na wapenga ndoragi.
2: Ini doragi?
3: Eh,
2: ini semua polanya doragi ini yang kaya kan lagi. Ni ukur dua sida network, nama kita ni mini network. Kaki sida yang kom? Ah, number one.
3: Number one.
2: Ni jongos wani limik, namu ruapok ni muruan aja ni naishi. Oleh monco, endu nyeringka, rekiro, limik. Dia joki tu muda kat toko leh sebagai jadual kakinya Mayan. Ni jant antara Mayan salam wang kerama syabik lagi tu sini Mayan.
3: Kabis salam ni mesti pakai.
2: Karibu sana.
3: Asholing ndugu yangu tumiro yoku murugo mbali mbali tofauti tofauti tia tuweka Kenya ya Mayan FM. Irumutu la yoku murugo wanaji. Kitet.
2: kite
3: kitet
2: kitet
3: ehe kitet maana nage jikitet ni pronounce nage jikitet
2: nage jikitet
3: kejikitet
2: ehe
3: mbuluguwa natajuki kebalo ule
2: kebal
3: yes
2: ele sitima kejibwe sitima le kitet
3: itajolo wana yabenda shita nana juki jukore maimahyu
2: ya maimahyu
3: ya the escarpment
2: yes
3: natal
2: niduwaya kitet
3: nijuwa ndiyo ile
2: kebala ule duwena majuki ulona na pingamizi
3: kamili
2: karibu sana ngitishini
1: Ilomon long kasedini tiatuen kakenya
2: Eremaya
1: Nelamari Amugi shugunye aida lalagiye Nananabu izodoko ya Emumbalo olomon
4: Mayan FM Ewangan Olo show
5: Ewangan Olo show
6: Lelo siru wasapu goleng to olo show Nolo sayen lol kiloroka Emkomono Erema Fest 2026 Kitir wele siru wa Lengkomono ndarigini to moli uni obo Ola pale sita meraba ginda ginyungwan ola pale udom ngolo nyungwan na ibelege nyengishwino emu esere mare enkomono tene benki tenge no sirat le biblia irola riko ni le kanisa rasa ni le biashara enlelero ashor mare pokin osirwele limiyu nikigiro ore rema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 plus your hook up le jutia entertainment itumo K24 plus the Android TV or Apple TV netu moyusi te laptop tablet te nebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola in the my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi to moni yake ke yake Safaricom

0: Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM.
1: Kinosagi ye nadi nkasedi nitatata Ibuidare Entiomasi
2: Entiomasi
1: Emmanuel Olekisemei Opike Ileleon
3: Seba katukoli nyawa ngana Olo shone solakiti yatu yankake nyamaye Nimura na juu enekitet Tena la juu na sabra Thero Narok East Kibungata Narok East Kajiado County Tenebusi Onaivasha County Kigira yundepo kone nyitame kinyoto lubu Top 40 to 40 Tia tu yanga kenyama yento shogio kuna simu safari kumu Airtel urumusuri na abisha na urumusuri yari uninaudu na bona abisha na rage Airtel
4: ure namba nga Airtel na 0732992321
3: kesaba SMS na WhatsApp na 0785929283
4: enka kenyama
3: yana FM mm. Egranga mengi reshina ma yana FM tolubu to 40 to 40 na gratu mengine sheni tena Kenya kigraju ndipo kwenye nyita mekinywa
4: kabisa
3: na gratu kitu mnya mekinywa tia tua enka Kenya maye ni ushogio na simu safari kwa Airtel kigranga male lokile kulinyi na simu yinyi ole lokile kupokile WhatsApp tena bosi ole Facebook maye ni 100.7 like ina page mizoro mbapo kwenye kimage na itije ne boyok
4: enka Kenya maye ni FM
5: ada gani
4: we
5: tuba
4: ipo ling
5: jama jia
3: we
5: tuba
3: ipo ling
5: Jana rare mura na jana bagase.
4: Eh ta bagase ke ja bagase.
5: Isi da yulling.
4: Eh.
5: Isi da yulling.
4: Dio.
5: Imi de sedeni ke sagan kai.
4: Mhm.
5: Adu mura gulo.
4: Mhm.
5: Ta gol so ndo bag na reuro.
4: Mhm.
5: Na lan ndomba na re na en ta. Ala la hala yela ga me.
4: Eh.
5: Amaru da bangara re na rejo.
4: Eh.
5: Ke de wora re la ndo ndra da rasero a ingla kiama.
3: Eh. Ndaba baiki.
4: Eh.
5: Elena duba rando yana yina ala rasaru.
4: Eh.
5: Aya duba nalin.
4: Walla bi ngurwa ba ya mare mauni.
5: Nda rawar ba yana ara.
4: Eh.
5: Ai ra yel dara jere ngiru.
4: We. Karibu.
5: Nabu.
4: Eh.
5: Elena ngire de ni janka yana hin.
4: Eh.
5: Adumu la masu ba gala ngiru. Adumu ndo na ba la ba sana de ngira miro re na ko.
4: Eh.
3: Mga kwa yung tampay? Ah, surely. Thank you. Jiko po kini nyo sa lemeri ito alda rosero? Mm-hmm.
4: Nga lagi yama.
3: Ndoki sumbuwa nesho.
4: We.
3: Hmm.
4: Yang kake nya ma yana fem?
5: Hello.
3: Ma yana fem, hello?
5: Kani
3: sase? We.
5: Uwa leng.
3: Ibu leng, ili punya rolo la amin ningo.
5: Oma leng, ito mo nga nga nga nga
3: nga nga nga nga nga nga
5: Ala madum gula.
3: Hmm.
5: Asa dumar bayar le balayan.
3: Mhm.
5: Nego angkara ini.
3: Hmm.
5: Angkai jei sei.
3: Hmm.
5: Amari mo gula yang rala le horio.
3: Hmm.
5: Eri rangka gula ni jen.
3: Hmm.
5: Amai la la roy ro balaya.
3: Hmm.
5: Eri gula ni nelay.
3: Mhm.
5: Entari werai ama sarun ni.
3: Hmm.
5: Lajang bawa kena nyira, ada bawa kena kagaknya sudah.
3: Ah, showling.
5: Esen kiki lagi mama cari jadi orang lagi.
3: Juga bawa kena kagaknya nama Iana. Hmm. Pole sana, tuh show kyu kena simu. Safari kumu Airtel main wagar masalah bawa kena kemar tu lubut 40 to 40. Yaitu mizoyo tu lubut bawa kena tenaga kena ngai kerja juga tu binyamai kenyu tiat tu kagaknya Iyan.
4: Yang kagaknya Iyan. Ninyana.
5: Jaman siang.
3: Wei.
5: Ibole.
3: Ibole kan yang kagenya.
5: Orang lalu lagi wajan.
4: Arah kamu ingin orang kuno kabisa.
5: Kedane Robi.
4: Number one.
5: Eh.
4: Kabisa mikir ada nyamali.
5: Eh.
4: Yang kisah itu kul.
5: Sebenarnya nama dua lalu lara.
4: Jio.
5: Ama kan ini nama dua lalu lara.
4: Eh.
5: Tapi lah nama ardu mula.
4: Eh.
5: Ardu mar bayar lah jadi anda aji.
4: Yes.
5: Engkau ini bangga abu suhur.
4: Mhm.
5: Karena awal lah nyokap pocket dah longara.
4: Eh.
5: Eriro chama lang lebo do chama le lolle ni kapoke no jinal da saro jinal le nyori ki lori na nanga poken
4: mhm
5: or ki do sho or mi se poken
4: mhm
5: onto mono genye
4: ehe
5: mama jor mama junyo babai
4: ehe
5: ngara ya base
4: yes
5: oro ki cho o ki cho o entira na jika nai
4: ehe
5: aja go na me socio no a me genya
4: surely
3: mhm Juga bukan ini tak mungkin nyawa berkasin. Hai.
5: Pernah kan ni?
4: Wei.
6: Oui.
7: Il vole.
6: Oui.
7: Il vole. Number one. Kabisa migare nyamali.
6: Ache.
7: No no yuko serian.
6: Aseria sana mfigara suwa.
7: Ndiyo.
6: Arudumi nana de yanga yache.
7: Ache.
6: Sana mwenye yola. Asadumu onagara ini. Mwamba selero langa senyi nana selero onga yu nabidare.
7: Yes.
6: Mugiti ono sumu. Ati kubogini ngira ndara marisa.
7: Yes.
3: Ejo kipoke ni nyita mekenyo
7: mama seleto reiti
3: na hiyo lajo ena wiki bolito sugul
7: yo yo
3: ure pressure
7: nire jogi mendo iwe raga nara pressure ji e sugul kiri pressure njuru pokin angasa ako kebala pressure ndo iwe te siya yepis
3: yes
7: nito ki ako kebala sininye pressure ore malimuni or principles te siya na jeno mpesa ya mere nopata erona yangwa mpesa hii kurana ajina kapitesho
3: imagine
7: ure neyankulio ata pressure bi kere sugul amure jugo na tam marathon ni nyushi ndam do roba sulde sugul na mbaka bidi bibogutuk na ngor
3: sila basaba na ngor
7: amure jugo resin jengara kiara sinje fresh buito nyo
3: bisul
7: ne dina sele ndamaro laba le tomun KCC
3: we
7: en ka kenya maya na FM
8: hello
7: hello maya
8: sugoling
7: iboling
8: ke danga kenya
7: number 1 pi mi gara nyamali
8: ya sabai
7: en kishia tokol ya bae
8: sede sene nyara imeri ya nyamali ingisha mamu rame suwa kudondo nyo
7: maiswa kudondo nyo
8: sede nilo nyo ule
7: mamaja
8: kwa na mashiru kudondo sede nzi
7: aishi kawu ingira inuwa kenge mara na kenya
8: angasa inuwa kira mara ilo iko kilo le kirole inuwa kira mara ilo le kirole iko kila roi uro ramari iko kila lehe kila roi uro Nainuage mama robo ala far jamba nyenye.
7: Mhm.
8: Enwage ma fi bogen, sabi bogen.
7: Asholi.
8: Ayi. Ayi wona bagenya.
3: Yo ma sabi bogen ne jukenyu ta mege nyor. Kili bogen ko Facebook, ono jem ko ye SMS na shere ngara gara logi lingi. Olwano jo Josh. Jaru mi tengire shine ma yen FM. Good morning ma yen FM keji Joshua kutoka ndopa. Negrenwa kenkera po ken ondoba jo kenyi renchom sukul tan ka kenya no longe do ne jume nyarki mo jugoro ke sigar good morning ka kenya ma yen FM entia masidi ne bo pike nda subu len ka gren wa nanu kullo po ken ngi medi ento mun nyai ke jingo to naftali tene banka yuni naftali tene bosi wendi ta na ji Josephin moto yonta tene bosi moto sankale moto sila en kan po ken ole kakanyi to almarba na do kisi na nyaa sinye po kana olwono jo lenyinke nkutat nku kat ne jo gna po kana nyeto amekinyo keje ngoto e Facebook
7: kabisa kumbo lengi kile ko lengo to ye Facebook ne jo good morning maji na FM keje ni nyaa spoiler mnari ne jo tumire ngire shenye maji na February enter gate kedoki olona nali no good morning etindu lele Didialo Enarok East na nijiru Eda Julius nijiru mire nkite shine maagire feme diye murigo na jano marimbeti nejo na juki naro wana pokele ningitu minyitu tena kenya erigito Zakias Lepayan tenebo Margaret Joshua tenebo ndungole tuo orikito ipo Roslyn Simel Roslyn na ipanoi orukuliaga poken good morning Shadrach Dapashi nijiru miro yoke tiwi nejo kilena nekira jokir fans pokele nkite shine maagire feme minyitu amwikinyo Mama Meita, good morning from Molokai to Yuri Nejagra and Yurana Pokana Jukuma Pitera Matare. Na Niji to Daniel Nabali, Timurgona, Genoito, Ruite, Nebos and Yana, Nu, Kachero, Niger meeting Gritania, my Genefemet of Bracket and Akenya. Good morning, Ultimilanka Kenya, Kutoka Murgona, Jane Capone, again, working Moromari Pokale Kachero, Tenebo, Maripokale Mopes, Tenebor Payala Lanya, Holling, or Mama, or Papalai. Lea laka kenyendeika keji ni nyana nyu kachero. Good morning Gideon Ndaya itumito yuge tika jadu wine jewe so nkidongi tendebosi ni nyepo lemoye rejo good morning na wapata vizuri sana kutoka kajado na gara inuwa katungana po kala tumitenkema tena Kenya. Leyan Kiputa good morning kutoka Kilgoris imurigo na jo NSA neja gara inuwa katungana po kinenkema edikito na ungu ronkera Miriam Eneleyan. Good morning to Kesu Peter Sonezi ya mbriwala jenuonto liu na neja sinyetu sakayo katotohi tumito yuge tingkurman tenebose ni nyesu nyei saimo neja tumite nkiteshine maa jenefemi tiantar geti tidi ale Kilgoris negra inu wakarma saimo jenkema tena Kenya. Naroro Josho good morning kutoka Masaimara ya mbriwala jo enekerendon tidi ale Kimintet Ward neja gara inu wakarma saimo jenkema tena Kenya na jogi nyito amwekenyo. Beni Sukanket nejo good morning my NFM mpotiki baba omomu atumito ndaye tabrake ati Narok Town na nagra inu wakarama semu jankemata na Kenya na juki njitamu Kenya. Murugu ya Joseph good morning tiatu nka Kenya my NFM jie murugu na jo ene naro surati dia lolo siruwai Olois emurugwa Olois sirwa. Good morning omali muimete uri kino yaki atumito nkiteshine my NFM jie mapashi neja gara nyo yelungana po kenla atumito tena Kenya edikito mpapa lai papa Ololi miki mumposhi papa ole matankori tenebo okay. Good morning Chris Kashu neje tumite ngiteshine maji na fama itabraketa na Kenya. Christopher Kashu kutoka Loita na neje sinyetu Sebastian Riando ereje tumito yuge turupu simurule mao na neje tu shosho watuwa na neje ni kondani teatu nga Kenya maji na fama kutoka Kiganjo Nyeri abuitare Elijah Kimani wa Kandara. Good morning Richard Tawo ije muruga na General Raja Takajado Jare Durori Mutretu kutoka Nyachichi Secondary School Nyamira County na neje tu Kumbo Kandare Kale Bole Saitoti tumito yuge ije muruga na Jenekiliana tenebo Emmanuel Koi ereje tumite ngiteshine maji na fama Bracketa na Kenya, itejo iti Masura na Rolong area, nejo netu mitotongana, netu mitengiteshine maa jirefem, nejo kutongana pokin maidi ya mari.
3: Ashole nkinu wakatante pokin nangama ajuge njitame kenywa tia tuan kakenya maa yonolo tuembro na jine kirikuria, nejo kapokin njitame kenywa kejinye oleso yantet, nejo kena pokin njitame kenywa tia tuwa nkakenya maa yonolo. Tietu doro wame nkitesheni, pekishu kunya ema mpala ngolomun, tena Kenya.
9: Ilomon longka sedini tiatu nka Kenya
10: Eremaya
9: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nana nabu izodoko ya Emu mbalo olomon
11: Mayan FM Ewangan Olo Show
12: Ewangan Olo Show
13: Kira Olaria Tomba e Sales and Marketing ni Manya County e Narok.
14: Niyolo eni gununo biashara te County e Narok. Na indem aito abiro shurweti shone na biashara ni.
13: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ultim lang terubata e Sales and Marketing.
14: Teni Manya County e Narok.
13: Niyada enkesoma e Sales and Marketing.
14: Niye unijing ultim lang le sales at County e Narok.
13: Hiwagi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
14: Evi, iriwu application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.

0: Mokuni, Ella Abalisid, the Sugul Oldamat Boys High School, Tekajiado Central, Tolosho, Loldamat, and Tumolution Pork in Lama, Erigo Yok, Larigok Langlong Kanisani, Adenebo Chairman, Lola Likiro, Lolosho, Loldamat, Bishop Elijah Koshopam, Chairman Le Imu, Bishop Peter Mangura, Tenebola Likiro, Waito Mono, Adenebo Doctor Obonyo, Apostle Junior Lesido, Ukulia Rikukumog, Lolosho Lang, Karibuni Porkin. FM.
1: Seba katukulikeji Media Max Waves. Ure yata Media Max Waves. Na ini ningibinti nipo wakinengite shene Mayan. Kutoka Ngoropil saa 10 ya subi mpaka saa 12 ni jingwa tuwe nkakenye Mayan. Kutoka peke ngurampa lolo mon. Kinuwa garmasa ya nkema Rishata nkigwana. Rishata nkijena rajutile muruwa mpaka nkijua garmasa ya matasiri ya na. Na isha pa kendo po wakintankara kiyata Media Max Waves. Ure na iti mingite shene Mayan. Iti yolo shule Kenya tenibusi delor polosin. Meda mtu kiyara nyamala mo app. Na yana nwora kepi yata. Ini ningiti show, iti amparet, iti biashara, iti angari, iwe ipo wakenda bani niti. Shomo Google Play Store, rake App Store, download Media Max Waves, na yake peke nishia, tepo wakirisha ta Media Max Waves, mo sauti, moyo.
2: Ore sirena nyugi.
3: Nesira kiyogi siriana.
2: Ore doya nkolo.
3: Nemwi kiyogir mayenati.
2: Ashire gilu ngire shine mayen FM nte maili tisa.
3: Nkwarika.
2: Olo shibora.
3: Naibor kia warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire nga yudia du ngire shini no mayen FM.
0: Mayen FM.
1: Ega seba katoko limbe enkigwana na tiatu enka Kenya mayen tenkolo ngeduo tata.
4: Enkigwana. Enka Kenya.
2: Enkigwana. Enka Kenya.
1: Orais liopa Uhuru Kenyatta. Neju, enchu walungana lolo shwele Kenya sepata. Meata mana ya umono kiate kura. Enejo si wananchi wata sauti. Tenejo fulani ya galone. Na ninyepo ya gelo. Neju enchu walungana kia sepata ya katiba. Mbana tejo Rais William Ruto. Tenepal na ajwa Rais liopa Uhuru Kenyatta mbe siyasa. Amewata zaidi ulengo Rais Uhuru Kenyatta. Ayo ninyo Grace sponsor nisho mpesa hii urikiwa mali opposition. Niji tenapala na jisi asa nila atona ramarishote nkagenye. Nemiro kia renchoto. Nejo nemiro ntoka na nyanyuki. Kake nejo Rais liopa. Rais liopa lelo show. Encho watunga na kasepata katiba. Ambote na wala rabalia lulu tontu morithini nesure ki goons. Na ake shuki yoke na siadi. Ameiki ata katiba ngejuk. Na ito dolomba po ken erikore lo show. Ena ishiakino neko nari. Na kia tolonga le lo show le Kenya. Esepata pele luboto po kende lo show. Ne omunu kura na bane na yuni omunu. Tena kenyoro wana inchi. Ne buka isho. Tena imenyor. Ne galuti heri shata. Kendu watainu. Tankara kinki lorota kulari koko.
2: Enka Kenya maa IN FM.
5: La wa IN.
1: Wo.
5: Enta suwa.
1: Ipo uleng.
2: Ipo uleng.
5: Ipe ame robi.
2: Number one. Miki ate nyamali bi. Nolo yoko sirien.
5: Ibae. Maya na sirien ole nkara sibai. Na laragin kijawa adumu atofono.
2: Yes.
5: Kili ora adege deira wanara bali lencha. Na yako lala.
2: Yes.
5: Sera wen.
2: Uy.
5: Kata nyasa yegin kwa kipo weni kira limu ade tika ki.
2: Ah, yero ni uro dong anak buruwa kabisa.
5: Yeah.
2: Erde beka sai ne big tick.
5: Dijara.
2: Megura rai orang ni orang pink kamis.
5: Yo kira sara nara dia orang ni kiri dinga.
2: Megura rai orang ni agak dua nyor pink kamis si.
5: Erol lagi juga orang ni hara lo lorika.
2: Iya mungkin rai nara orang nak woi juga lorika lah yo lemba. Kegol dah muka tiol lah. Erai
5: lo, erai orang ni lagi ni dah urul lorika.
1: Hmm, cia lorika ni lo mongko.
5: Ah, bana lorika leu kueli.
2: Yes. Lorika le research of science.
5: Asyik lah, kita di murid itu mu.
2: Yes.
5: Nah, ini iror naro itu lah, iror naro awalis.
2: Eh.
5: Ada yang mana baru nak korek kena.
2: Yes.
5: Nah, sebara nari ro.
2: Mhm.
5: Ada dua orang nara baca cimba, meron beragi dua ten.
2: Mhm.
5: Nah, mereka orang ni pokin nih sebara nih hendong kor naji.
2: Yes.
5: Nah, orang ni jom naik, orang ni pokin nih mama.
2: Mhm.
5: Mifumo menye ni adol community ya maa kitwaki wana inchi pogile Kenya maa kamili
2: ndiyo
1: Nduat oltung'ana lolosho le Kenya, irmaasai pookin telulung'ata. Ngiroda kulo arikok etejo rais liopa liong'uan lolosho le Kenya, Uhuru Kenyatta, encho oltung'ana esipa te katiba. Nji elo oltung'ani amir omom enye tewei nebara enemirie, entapal esiai olarrabali. Iltung'ana ogelu larikok nimiaraki, ore peeji eleyieu, naa ninye. Kake nejo rais, otii erikore tenakata rais William Ruto, tenepal naajo rais Uhuru Kenyatta, mbee siasa. Ami wari da junior grade sponsor opposition tena pale mbisi sasa nila kwalto bara election era matisho ne mere ntoko na nyanyuka mkia kwa ntoko na jogi statesman otungani oyanyete utogishi dia dio lushule kenya ken duwa tenu tenka rengi rota kula riku
2: enka kenya maia nfm
6: maia nalo
2: hallo
6: inja matiang
1: wei
6: morning
1: to you
6: tara gani
2: wei
6: jambo
2: si jambo
6: sibele ngaya ni
2: Pii miki ata nyamali?
6: Haa?
2: Nolo yuko sirianu kabisa.
6: Oo.
2: Iii.
6: Sibu kinga nando kone njanga yama shi.
2: Ehe.
6: Sibu dali lili uru yaga adoro yama inu na kena jino na adole kumalanga rambo kele liru.
2: Mhm.
6: Haa kele la yuru miyama. Kano kona nara na kiri pitipita.
2: Eke lio dalili.
6: Maraga nyele.
2: Iii. Tololo ngoswa.
6: Iii.
2: Karibu.
6: Naru nini ndumu.
2: Ehe.
6: Kasi bayar duit yang mahal itu lusuh lagi na. Nya hari naru katiba, nashuru syiria na solongan ni, nama nol dongan ni, enosu naru ini, dia hari nyaman. Arah mana lebih senya naru ini enosu gua nai. Nama nalar gua bawa na limu. Orang dua lagi, era gua masa ya jadi ni, gua nai jilat senya adalah jo, kasi bayar raba gua naru, kiri ni jauh na.
2: Yes.
6: Lagi alun ni.
2: Jo.
6: Aku orang Islam ni, apa lalu musuh lekanya? Nah, kata lah dia kira, lagi asuhnya asuhkan tuan. Kamu? Nenye lu jalan ibu ni, oi dia dia aku orang Islam musuh lekanya.
2: Nenye?
6: Kadai ni mana apa ni? Orang kebagi dia kalau ni dia dia kisuh.
2: Yes.
6: Jadi dia nak siri aku jari aku. Arah sini ni mana lagi? Ni biarlah dunia, ni biar dunia lah. Ibu yang mana reza? Ayuh, jadi ayuh nusulomon. Ayuh tinggal ayuh suri kita mungkin sini nari syara.
2: Eh,
6: ore na lorana na ha mai fulia kan kan ni danya na shugi na shuru hala kenya
2: ndio
6: ani ni ya kan beru kan na kop ni na ba ba na odir ma sai ko ni ki ore ni ni bizi ni shu la garu ngani meru ka me na re shara ben na shu ni nyanga ai ene na na gara na rele
2: yes
6: wa ai su go ga lu ni ni dia ba ke ni de ku ni wa gari jinga ah ore ni na re shara Jadi agaknya ni sudah rugi orang kalau kita naruh yer mana mana betul naruh lima hari kita warna ini. Nah agak sebara.
2: Jo.
6: Macam mana ni najo?
2: Eh.
6: Ya, saya sulit sulit ni ni mana agak sabi lah itu kena.
2: Nyabal siasa. Asholing marag.
6: Amor yang mulai, nah agak orang orang rugi najo.
2: Eh.
6: Siapa lagi kau agak apa? Nona siapa agak apa? Mulai jele lala. Turun jele sini dalam hujan jangan ini supina. Kalau lama tiang,
2: yes.
6: Ia dulu anak saya sebab ni nyusun itu. Amor yang lebih raja, ni raja lebih sopan, ni raja matiang. Ni raja lebih yang agak siap urdi. Kaki manusia najo, orang langgol aku rejarai sinyusun itu. Ni manusia nyusun itu.
2: Kaki raja sini nyorai William Ruth.
6: Iya.
2: Ia dulu mesti najo nyorai William Ruth.
6: Ia dulu mesti William Ruth kaki.
2: Eh.
6: Ia mesti itu nakik keluar orang yang sebab ramai ini lejina.
2: Eh.
6: Kaki rana dia naik tu dia naik sebab kaki, anjing dia ni dia dah mundur ni sebab ni dia kini ni.
2: Asholing mara.
6: Dia wajib orang orang Islam Allah shuli Allah abal ni nama Allah shuli kini. Naa dia lah itu kini. Naa abal siapa ni cawan ini mereka lagi ada lagu kan orang Malaysia kini.
2: Thank you.
1: Asih.
6: Naya rapa ini nama yang angkai.
1: Maraga.
2: Yes.
1: Dua tahun masa.
2: Jadi jauh lor orang Islam apa itu kan?
1: Atau nama
2: siapa ni mungkin dia makin nasi bar naik pertasiasa runtuh berisik.
4: Remayan.

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Lofo, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangano.
0: Singa genya na genya,
1: mayane.
0: Ora madi oduva,
1: mayane.
0: Ilinga ulele,
1: mayane.
0: Ola gera lendeva,
1: mayane.
0: Wangano sholai,
1: mayane.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangano sho.
2: Sebaga tokol nyanga no lo sho iraje be ngamara to lumuro to 40 to 40 kay ngi yero tile tapat be gudu mo jaranga ma yora to tile murwa
3: kabisa kia ro latu bo o tabaye yure ni witi ngite sheni anjere iromuni ntai tengomono o seuri lor kaputei iromuni ntai tengomono o seuri lor kaputei nati ndari kini tikita mona udo elapa lesiet a jumamosi tengang ole mutende temurua emarti eiterwe mayan sa to monare nka kenya nesujo ngomono so ngwan nka kenya itomoni ntai tengomono o seuri lor kaputei nati ndari kini tikita mona udo olapa lesiet ena jumamosi tengang ole mutende temurua emarti eiteru emayan sa to monare nka kenya nesujo ngomono so ngwan nka kenya nitomoni ntai pokin
2: Ashwelen tankara kwa ratio tili murwa lingunoza ingita shine ke granga ma ratio tili murwa to 40 yolo sheria po wakuna ratio tili murwa shomo straight to the point
3: kabisa
2: cho yoga ratio tili murwa
3: ratio tili murwa
2: ratio tili murwa kwa wana kwa wata nige radio pole sana Oldongano yolo straight ni lo straight ora zidle murani sho yogra to lo mura to 40 to 40 kai nyona lo zadukaya timuro pok na baniniti
3: ora tiuti le murua
4: ara jadi le murua inde masiang ferragonya nda soba nda ya na murua na mi yara na malia mo manol de buyanga alla ga nyona ga nyona nyona sa ba ngi ga nda ga ya na she na gu yolo lo tra mena mena rogul ena nyona do ngonya ga na lo na do amo inde lo Saya hanya lembu gaya dalam ayam mai ya, kerana berberama ini lelau. Anak orang berbaran, anak orang berbanyak berbanyak berbanyak gaya kerana yang berbanyak.

0: Pako mwana ifrata na yanka jele ili roge mwaki singi shororo lo sholanga Yon langa joku mwagumba mambo ni mengi kabisa Masando machache
1: Saisiet endama Omeda shosaro monare enteiba Juma tatu omeramba iki juma Iboidare chief letabo Ole kweba
2: Mayan FM
3: Ekeji Media Max Waves Ure Media Max Waves na ingijori ningen kipindi nipo kene ngiteshene Mayan Tegui po kenda baniniti Nimejalisha jukaji tika nywe ya seta Tena kwa lichamba Tena biashara hoteli nota na safari Tena iwi jakepo tena kenteke tena kengari Na ini ni ngiteshene Mayan FM Jolo shule kenyara njiti iti Tidia loro polosi ni infakto retino dodoma Tolo shule Tanzania Araki njiti yanka nasane jene lilongwe Na ini ni ngiteshene Mayan FM Eto baraketi ni ya Media Max Waves Shama Google Play Store rake App Store download Media Max Waves na kia kwa tanalo mwini nini briefs tenibo bulletins tenangi binti nipo kena ishi bakino emu Media Max Waves Media Max Waves mo sauti mo you
4: Enka Kenya Mayan FM Mayan FM ashide gilwa yogde mosiro
5: Bonsai
4: Naronyo
5: Kimuka
4: Lele
5: Ngejeko Lasho
4: Merushi
5: Kimana
4: Ldamata
5: Kidisi Emurua Eporoko
4: Kitingela
5: Mkineji
4: Sankale
5: Kilena
4: Ndonyo Ngobita
2: Mayan Mayan
3: Kigranga maratiotu lo murua tofauti tofauti njo yoko ratiotu le murua ino kiyo lajo Jumatatu duta atana akiba ye weekend na yuki kumokumbana atasata na weekend
6: Kabisa
3: Neki yundi kineng Tolu bote poke na bana niti Til wanak Uy no santa liungu mbolo to wankaji jig Tinto ngerana ya make Weddings Iti ajwa nilo yato atasa graduation Neshiba kinwile lo siruwa ipo woken Na anto kitinge tipa na yudhuru masaya dola aju kweli ni muhimu Amuro shina na poke ni jimari shwa kinwona keji Enashe ye shori Aisha nkaji ya nashete nkara kamba suwati na rasa Ure besho tolu wani nkaji sidai Neju kianka ye ashe ure pe graduate nkaraita heta nkang Neji ashe amesho mosu gulido lotu pesho Ure pe erike selenke Ni hako na arusi Na hakiya kwa ntoja tepat Nchu yoko ratuti le murua Kainyona ole thadoko ya temurua poke na bani niti tena kenya
6: Oratuti le murua
7: Oratuti le murua Tak yang kaya na, kita dongannya, terserian macamnya mali. Kira yang masa rana roda roda nara, kaki jinnya kira kini kan, nara nyong har mar kono dalil. Kita jora hari gua aku ke kelele ke segera kan jam, karena yang nara kan najirui. Orang nara si tinggal ramara de, mar kono rokon, nyong ramara de, mar kono bi. Kira yang masa kisum, jura rumah lada dobu dobu tinggi jadi. Aye, dia kerja siapa jero ni orang punya, ameron ada rai siapa. Masa kita dua orang kok, kagak orang negara bosun di situ. Orang na, sama ada baik sahi, lahnya sangkai ni ada dua je kuaran tu ibu. Jangka raja nara na bolor tu gulun ni. Enyamal lah na orang kok, pagi orang rosa ini orang masai. Orang gaya ni nara bayar koru, maju lahir na pagi tu ya bukan bangsa. Ibu jalan aja, air nem bolor tu gulun. Ya guru rara maran tu ibu, nara rara maran tu ibu ni input, kini ni hasilnya. Kami rara tu kiri biar na tu kau. Hai re tu jadi orang kain, aman ni nara siaga na boleh melangkau ni bawain, awam ayam na. Lain ni orang kain jepang mulai suku guni, lara re jangan nuar re lawa le, jero raja gua ya ti, air aman ni kita raja ni awal ni waktu ni ada bolor re suku lalu amisho, ni bawa di ni lain ni orang kain, kami raja kain macam ni cuma tandang. Mereka juga jima ada. Nah, kalau orang orang nangol lagi berbudi kena bayi. Di mana nangol sendiri negoli yang komunor yang kau bawakin. Kami nangol lagi jual dunia ro. Di mana nangol siu yang dah kau bangun meru. Siapa mereka nama yang melayu? Era naik ke yang dua raya tu mesti dengar pun narui darasani. Nah, ini yang kain mereka mayan lagi. Melayu show mom. Nah, kalau siu show mayan nas. Ebo gue ni bu. Kau ni lagi tinggal main telo. Ini masuk barbaran ni, Rusia kan arah yang barbaran ni, Rusia kan murni arah itu siapa nari, ni aku agak barbaran yang mohaki. Oleh itu juga rana arah nasu kunci lonsu, kita dua rana arah bolor suku le beyond to kiting, kerjaan kita ada. Oleh kita juga nasa pun arah barana, nanti mereka nasa mani ni, mereka nasa rosu kita buat apa nomia kiri ni, ini sila bana. Oleh lembaga bintara arah mereka nomia arbai ni, nomia missing. Telefon, langkah balor. Orang berjaya telefon di lantai. Nenek tu semua bayar gol lagi apa? Ia barang ke folding. Raya yang kemai sering kita lihat bangga, bangga yang kemana ulo. nyai lora sin na wenga tle bona be mara ku mena bi le do urgo le ni ya u ya maile ya mana tsiana ha ga gre na ra ga bare ore be go fogon landa ore ne ngur mane no sia ke mara ya ngur mane an sinni ra en tle lor mo sele mi asala sinni mara ya bororo un kwa sin ki lon dilli mi an dilli emre ra ki lo kum na ra bae ya tano emre ra ki lo shirini en jarra ne go na re dan ne ja emre en kila sogar mi an dilli kogo na majani ele asala ne lava lava ra ina alongo gwa enya gura ra re no yini kara ra ya sala no yiki na o yiki angare ani ne me re mi an sin ha ga nyogre na ra ge nyogre ya ga bu ne go na re ya ra mara ne ja na re nyamali le ga dal da de gele ne ge si ura dan chan ma ga ji ye la uno go ngi ni ru ba nyo amu de ni yu na ti ne ndo na ne ga na re tu da na ran ma sai ha ga lo ra du ngwa di na tu bi shere yi na ya mba yi ne go mo na ge re ne li ya ge ra na ra de ge dal da da le chan na de ge li o ni ro ma chan ka mu ka ra nyo amu ya mba ra ka ya ni ngi reng na ni ne na re ro ma sai ki lo di ha ni ne na lo go wa yo re ma sai ya na u chi ni me la ba da la ra na ru ga ni ngu ma ja ra la lai ne ra nya te du ore ni ga do ngai ra na ra we ji ke si gwen chan a ga gi ro ra nyo a ji ni jam pai lang ke gi tu ro kya re ke gi ngora ra na ge do yo chu ni era ba ya ra ri le mu ri ni te ni ge nyos na leng te de ger me bo ni rang kai ra so ka uma ma ke
3: Kauma aka or Meboni Rangai.
8: Kauma mwenyewe. Very nice lola to lemuri wito bidwa kabisa. I send ro limwembe ina kawaido shia wara ebi yake bolio sogoni. Epe yake bolio suguli.
3: Bala, yes.
8: Ne ragne nyewenzi mbe yu ungishu kama kawaida. Kakore inana kawaida inaro sogoni keji market forces. Yani.
3: Supply, demand.
8: Ya mwera na aga merta ke merera kela mutu. Kote sinyolonga ni nyangu. Ni yola jie uwe agampesa hii. Mere nuna iji gashuga lakirang. Haa. Ya.
3: Uwe agampesa
8: hii. Neji. Ya uye. Robia ni mekwa ngangara di subu. Diang.
3: Lomono
8: uu. Hmm. Ining.
3: Yes.
8: Niyako neji ushia getu kawaida bei ya soko saingine. Kela kene chasa ni lep ni shugunye. Pongezi ule ngole kauma. Kashwarita maksi nara 88%.
3: 88%. Ashwale njoo yugo ratuti lemurwe. Simu nabu pegi njoo yena amide grai.
6: Oratuti lemurwe.
9: Oratuti lemurwe. Ngei ya feza kwenye nda suho ule. Jio rada nga mama masanta unedi ya na losa jilo ni. Ngei maradu. Ngei njanga ya na sere na ulo ngei maradu. Nara bolonja la suho ulo ni. Ngei njanga ya na sere amu. Edi na abu shuko dekone kwa nageri nilwe shuko. Ae yegwa naga ishari ya na wigi. Ngi dega na yanga yanga yo bi rasira gara na go ti yo bi ti ajo lele na yo so ngor long ngi yo nga rambo na ge ti na ge luto ni nda ka ya na se ore ra ba lo na no na ali nda ra jo di le murwa ore nya kwa se se ayo arbare barani ti ro khono ti ni ara nya yo ma ende le o ti se ayo arbare barani ti ro ni nya ga ra yo do ro bara ni yo ga bare barani era wa ni ra bare barani lang ore ni nya lo ira nga se ana sana ara ni ei kuanta se narra e go guayo le guanta ai go yo so dilo ke bare ani ti oni ke ara la ri ko ta ye me badre dar bare barani ta ye ke ntana ya nga ya na shamu era be ngu mera ngu ru e ya ba una nya nga ya lare na le bare bani da di sinja ine ra muze ke nywa e ine ra de ganya na ine ra tipa ya dolra na ta ye amu lo bare bare ine ra la ri ko pokin ne ro ko le na ine ra ngi ndo nanga ya na shamwa ra ne ngume ngu ru e gelwa nga yo lari woni lo idi marana bo lo sho lenye ya no tu ene wo yo sogoni ma ji dana no sogoni lo ngi sina ma ji ngolo ndara ne ji mo shi yo ta ge ka ji me ne wo yo shi yo ne ge bagi gran to mono wo ne gwa sa e shi ai o du ka ya yanda ara bagi ji ngurma ara do na je isi dai ti ka ne rai me ambili wo ra na ra do wo ne mi ri mi an sini wo ra na nya ga do ki ne mi ri mi asala sini ijaloru ilore ne waye ilata salad ore salad ne ne rai radi ena nusu ona nusu ni za moja emire re 140 ore ngila sukari edi na janyi ne ne rai me andile ore mushele sinda ya mga ba se ba se sunder mushele ni ore le sinda idi ne ne re me an sin ore mushele rai lo sinda na le ne waye omboga ongwa sin ore sin ne jangwa sin ore ga bi so sida ra ne ne rai me ya shirini awar ga bi sa di di sabu nene rai ingirini eno kwa sen nemiria msini nene rai anaki lo moja nemiria Nyara isi nijia kitungku ya shirini. Nyara ya nasalastini. Unagira aneja. Iyo wanu nyanyi ya wiki ya wole. Wole yuwele ya ndomono. Wole si biashara ni hiti hiyo nene wole. Ya hiyo sono piola inile wole. Iyo sona amu. Aji yolo nyashangaike ya wudike jimari imeshangasi ya wumi. Amure ni jiri mianalize lida moja. Nene raisa lasini. Nangasi ya wumi za anana. Nene ni jiri mianangasi ya nene re wumi. Iyo sako nyanyo piesi ya wole. So sono pini ya lakima daba yodra masai bengara. Iyo rumogu dari merkuna lang. Iyo rumogu mnyana yu. Iyo nende dagra domono kumaga isu nyengera. Iyo sono yu piesi ya ina jene wole. Iyo nagra aneja. Iyo nagra na ina ndawa mwani lariko. Raja yang pada lagi siaga juga dari barat ni. Siapa yang orang raja lori yang lara kau ini? Lori yang lusa gilon ini ni bukan orang orang lusa gilon ni. Bila kau alam dah lusa ni lalu. Soalnya yang kaya raja kau lara raja si. Nenek orang kaya orang orang orang lari kau ni jibo usil lara dari barat dan lain macam. Kaya orang orang aja ni. Gua pada lagi siaga juga. Pada lagi orang mereka kau ini si. Era rat lori ini tu gua tunggu ni dah orang gas. Yang kaya rat dari orang orang ni tu. Orang lebar dah ni. Agua raja kau ini. Tapi kalau kau yang kaya lugu tu. Tangan yang gasin.
3: Lemere ni kiasi
8: na. Nijoke baadhi ya barabara bariba.
3: Kaja maxi ni kijicho.
8: Tumbo la lengo la chini la muri wa pongezi sana. Rejo begi jumu yuko sawa longi shu. Kaja kaje jinga lele ndani.
3: Nemewani
8: si yai. Pongezi sana kashoreta maxi nara 81%.
10: Ore easa ni kibagine.
11: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini ni ndai raka po.
10: Egin tabegi yetu tire nilino.
12: Ore leba nibana na mashuru kajabe matobu kalara desi.
10: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
13: Ega neji Samson olegewa.
14: Kajina no Steven wale saringe.
15: Kaji timo di torikene.
10: Amwe kilangir kejege ni kipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
16: Asiragi pina bombo indi na afsha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushina transmara.
17: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taga undurige juado.
18: Asiragi pina bombo indi na afsha na maye NFM taga undi ya naro.
10: Lasirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
18: Kajang karna dayanda seneya.
17: Kaji David Olesaini.
19: Kajang karna Elias Kitiapi.
10: Ningama. Tembolos ultine nino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
20: Mayan FM.
21: O sinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Wow, sanning o dimero lo sumulo jo basina ita bagi ona sa yang ka kenya tiatua. Yang ka kenya mayan ke graju grema se poken.
1: Tasiriana.
0: Seta sirena tan ka kenya no lo ngolo nge Jumatatu. Dari ndi tia mo ngwan na ola bale sit. Ola lo ngal sinero ti kita moile. Ngai graju kita sirena tiatua yang ka kenya mayan.
2: Yang ka kenya mayan FM. Ale yang ka kenya mayan.
0: Mayan FM hello.
3: Yang ka kenya mayan FM.
0: Nenyena.
3: Oi. Ibole.
0: Ibole.
3: PK.
2: Oi.
3: Soba nanga kanya.
2: Ibole.
3: Ke janga kanya.
2: Number 1 miki atenya mali? Molo yoko agree maintain.
3: Soba.
2: Kabisa.
3: Si daisi nyama yake ni ya yo ni janga ya mase. Ola Ferrari Francis te kumpa.
2: Karibu.
3: Aba la mara nyuwa na ko lona rasiriana. Ndomo no nyai. Ndai wene ko kroma.
2: Ndio.
3: Kawasta la yo langare.
2: Mama
3: ngi sia mama charity.
2: Yes.
3: Imna boli ko gona la wa vaina ni. Forma se go gona de na mi ya mali anda en paga ne rengri moredi.
2: Ashole.
0: E jogo po ken enter siriana ti atu en kaga nyama yen.
2: En kaga nyama yen FM.
4: Faragani.
2: Oi.
4: Tuoleng.
2: Ipoleng.
4: En gramasi.
0: Oi.
4: Ibolin. Rabba waya nara meg na waya ga da ni gilla bisare mbaga nalo gilgoris.
0: Allah ka kai to ya. Ncho siye don kara mun lo da ayo. Mbaga gene ga wela na le bisore mbaga gilgoris.
4: Ase wa e ba li la ina da masurura.
2: E Evelyn.
4: E nda na je ki kulome la seri ana. Aja wala la chal rane so kai se. Familia yangu la gana sabo okin Osama nandai ola dikson kasi ola ora para sam na jadi bogin na seriana
2: Ashuling
4: Aiya
0: Joge bogin na seriana tia tu nkaka nyama yen
2: Nkaka nyama yen FM
5: Langa nyama yen FM
2: Ninyana
5: Esi ya nina narola sengkara dala seburu osilali
2: Karibu oling
5: Nara seriana
2: Iya ninyan
5: Ada seria normal ini loh yang saya layan, lah. Dan di malam ada itu. Sehingga nol aja ini. Padahal lah ya jor kita gini.
2: Jo.
5: Padahal lah selalu lengan. Nada di jam dia mari entah yang baik yang kita ngoro.
2: Asyik.
0: Dallas. Yani Dallas lah gua cocok.
2: Kebisa.
0: Nijuki po Ken. Entah seria.
6: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke

0: oramati ibedare olashe lengiteng simel ole sendero lelo sirwa sabu boleng to lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kidir wele sirwa lengkomono ndarigini to mununi obo Ola paliseta, meraba ikinda riki nyungwan ola palio udom. Nkolo nyungwan na ibelege nyengishu ino. Emu esere mare, enkomono tene benki tengeno siratle biblia. Iro lariko nile kanisa, olasa nile biashara, enlendero ashor maripokin, osiruele limiyu nikigiro. Warere mafest 2026, na itum live te K24 TV, tenebo K24 Plus, wa hookup le Jutia Entertainment, yotumoyu K24 Plus. The Android TV or Apple TV. Netumoyu si te laptop, tablet, te nebo esimunum. Download data te Play Store arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo se sana bo onusu. Tonji linginito moni uniyake ke yake Safaricom. Ilarin tikita moile ligite sere menkai neitu iduguru.
1: Kabisa na jiri mbara kuna sa higira kabo dogo ala ini mwenda nari shata?
2: Kabisa.
1: Sirisha disida yonani ndo nari ajo ongwan.
2: Sa ongwan.
1: Ola ini mwende jungwa tukani ya mwende jungwa waro kuni. Likidi ya matenebo na ale mweno.
2: Kabisa.
1: Yes, ndi jokode medi ya matenebo.
2: Mm-hmm.
1: Noro likidi doye na olange jibangapi.
2: Jumatatu.
1: Ola ini mwende kore hii. Mayan?
3: Oh, Mayan.
1: Yes.
3: Olange.
1: Uwe.
3: Good morning.
2: Yeti.
3: Yeah, Ibole.
2: Ibole.
3: Sidanga ganyi.
2: Sidanga ganyi anki mayana. Weni ni.
3: Ya kan sidanga anki mayana.
2: Mhm.
3: Dai gunte sidanga sabu ganyi gayo ni danga yanna she.
2: Ah she.
3: Ongan songan. Ento munun ye.
2: Mhm.
3: Ntoi weni bogro ngan.
2: Aha.
3: Por basta la yo langara mama ngi chama machari de. Tara marisher lamba lagae.
2: Mhm.
3: Ya namu ruwa bo kinde ku parinda goli ki lava bai na nya majo ko kinde ya mari Allah si o no mi reso la soiro de France te gumba.
2: Ah, so
1: le frango. Mhm. Davnar frango.
2: Yes.
1: Mhm, da ga nya po le ngapa?
2: Mhm.
1: O dar se so pendwa.
2: Mhm.
1: Jo na je frango.
2: Frango.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Ai bona pigue eso my friend. Tama jo nado na rchara?
2: Yes.
1: Tala yu marabala ndono.
2: Tegi na udoye hili behind the tent.
1: Hmm. Yusichome, sindiyo?
2: Yusichome. Maya, hello. Hello, Maya. Yes.
4: Iba za?
2: Iba.
4: Walahi.
1: Lele. Yes.
4: Iba.
1: Sugo oleng.
4: Amate, sila na mora.
2: Karibu.
4: I'm going to go to the house.
2: Kabisa.
1: Mama Dibu. Hamu ngole rogia by the way.
2: Mhm. Wow.
1: Yes. Na ile gajo ni treasure.
2: Yes.
1: Teli yake.
2: Ama anajua kupanga watu wake.
1: Kya ni ngomu my friend. Wale nkibeti nara.
2: Yes.
1: Yo lu gajo gari toki na kibeti.
2: Wow.
1: Chana naye. Na nalalik.
2: Hello Maya.
4: Na Maya.
2: Maya ni na.
4: Lasi.
1: Oi.
4: Uba.
1: Subu oleng.
4: Ah, ni mamri hi.
2: Aranga mo.
4: Marla Ezekiel tolele miriu.
2: Karibu.
4: Umo unga songa.
2: Ee.
4: Nene la yeri onzi nge grana ya uguangara.
2: Ee.
4: Tani sange le songa yirikiro je shambrunga.
2: Ehe.
4: Doma na naro isere la na angari naro unwan na imi nireredu.
2: Ee.
1: Unwan?
4: Ee. Na awaras na nando mamani.
1: Ee. Merama nyananda yanka yu ulinga mgara. Ah, sanaba grana barangka yi.
4: Uva ee.
1: Na jendro isyampu triyongwa ben. Tubul.
4: Yeah.
1: I don't. Yeah. Don't let them. Don't know the young guy died of like. Ah, the young guy. Ah, the young guy.
4: Get along, one day, and I'm going to race it. And I get on the monopoly.
1: Rama, you're not a young guy.
4: Unen. Ayo wagi na romano. Samuel kokan. Nama ya Nezia ulo. Aja ke Maria Maria lah siapa ka nasa nebangir lah.
5: Ah suling.
4: Ayam gini ni lo, ayam kan dah ada ngamun seram. Apa mana nak esia ini gini ni
1: dah. Ya orang kena nak kuri loyo, nak kuri loyo ni.
4: Ayah orang ngamun ya.
1: Nak kuri malaikat ni.
4: Nak kuri malaikat yang kai. Ayah.
1: Ah suling.
6: Terus masa nak ramon terus desi.
2: Yes.
6: Aja.
2: Omwan.
6: Yes.
2: Tengah nabu.
6: Irianga yang daji.
2: Irianga
6: yang daji. Orang yang ujung yang terus
2: yang mana aja?
6: Yang berjangkup.
2: Wow.
6: Kita orang je saya sengke nari guna ni lah. Jo orang orang orang menangis sengke lori guna.
2: Aji.
6: Orang jangan orang.
2: Aji.
6: Aji sengke lama lama. Kayak usnya lo sengke.
2: Ini
6: es ni. Aji juga ya Robi aja. Lo sengke lah.
2: Dada marigrana.
6: Aji dah jual Robi aja sih. Lagu rumah jubas. Nasi dan.
2: Weh. Megro.
6: Kenyo. Orang dulu. Tahu mau ni, tahu mau ni.
2: Di sini mau ni. Iya. Bayi
4: hello. Hello, Gen Z.
2: Yes.
4: Takanya diru bang.
2: Iko.
4: Kalau Allah jalan kita.
1: Lele.
4: Anda uai.
1: Anda uang.
4: Siapa dosi jalan kita enggak kenyang.
1: Siapa dosi?
4: Kira orang amarai kalau lencur dengan kena segabunne.
2: Yes.
4: Sedai gabunne, agaknya sedai meram baru orang mikra dua.
1: Yang kai.
4: Yang bisa yang kai jaga na pantat dogo ya.
1: Eh.
4: Kalau la na dua mai boro lencur ya mari jantai.
1: Ho.
4: Lawle barang tangkoi.
1: Eh.
4: Jadi intinya nanti si semua.
1: Eh.
4: Agaknya nolak tamu di semua aja.
1: Yes.
4: Makai ko, kini gabunne lawsha drandu muri dia bolo sendu. Alfan ko kila maja na ipuril masaya jere kalau lencur reja kabun.
1: Ah, suling.
4: Asyana lengan kira gaya dia mari. Ya, rut na uli antang kau di rut.
2: Niko.
4: Ai.
2: Taru syukuni.
4: Apa? Iya punya garimu.
2: Kasati.
4: Asyana lengan kira yang kira kau sejalan tak.
1: Ah, suling ada gua.
4: Asyana ling.
6: Keep me sakit doy boyfriend.
2: Nimi Rudy.
6: Keep me sakit kabisa.
2: Ado dua aja imi sakit. Maya nello.
4: Ruth.
2: Yes.
4: Suwale.
2: Iba.
4: Suwale she.
1: Iba Rui.
4: Ay, ma dubara na buya buya la moy.
1: Eh, apa lirga ye man dogrin.
4: Eh, la nya ranga ye ya la jol duka lo mye gredi, ela kwa.
1: Oh.
4: Na gugo kwa ye ye ni uwa uwa neja.
1: Haya, tebe ka nana su kushogi. Eh, homo lirga ta yari. Ah, nana ya falin kanasa.
2: Yes. Wow.
1: Nenjina. Eji masurura. Wale. Tuli adu ngoro to kiti ngam ka nes.
2: Meri nes.
1: Na nan suna la bulogi. Meri da fa ina jonto ibune ja.
2: Meri kredi e buru ngira suku.
1: Shoko don kara ne ni boke.
2: He.
1: He. Na ngala jonya sumara, ne nyogo nyogo.
2: Tabasali.
1: Yiri na ina yamu. Ga da ro nyogo la alu goso.

0: Kabisa keje na panula kololo.
1: Yes.
0: Tulo songola do jo kirikino.
1: Kabisa.
0: Kirikino ya nashi.
1: Yes.
0: Kirikino ya repeta.
1: Kabisa.
0: Kirikino ya internet.
1: Yes.
0: Kabisa kabisa na yeneja.
1: Mhm.
0: Manyaga do ayroki akwenya line moni, manyaga bo lunch. Bele baada lunch, nianzo gadu ya magenya na nkiri burudani hapa na pale.
1: Kabisa.
0: Ajo na sana no.
1: Mhm.
0: Kira de anyira ke do
1: yes.
0: Na saa ngapi?
1: Saa 7.
0: Na saa 7 online moni yango melamari. Tukuna sana dama gara mingresi ndi ya maini una sayi ena dama
1: kabisa
0: kijari shana nika rajini mkudara mati nandu bethera ula shilingi ting
1: walebua Ruth Marona
0: yes
1: nolumirishi
0: kabisa
2: Eyerare Temayan FM karibu

0: warake bidii enkoitoi enkare. Aya, erejoki kulo iteleki nkajijik shumarol, shumarol, shumarol, kandol donyo.
1: Tejo gis.
0: Elelek ararunye.
1: Iri aradoye tejo tiram.
0: Tejo tiram amu.
1: Erone, edokop.
0: Erejoki sabun naling.
1: Melda na irudua kata engaroshi wenaikuna yeye engarere na riweidi
0: kajiko
1: oroshi engare loru na kesorisho ne engare kesorisho no
0: engare
1: kesorisho ne engaroshi loru mewari nyepdo loshi araltarajani by the way mugeroshi altaraja la kesherita altaraja ni sheridi altaraja la ore roduero ne ruesha kijaga ore la barele ai ara nesha njano ormushumari
0: migirigirie
1: merarele na ora ke besha nabu eloru esidai ora oshi enkare kejing ake ndim
0: yes
1: amu ndimi nedungo of course nesotisha ake enkare nesotisha ake nesotisha ake paa keloru oreyier lageri mpaka iltunganak ye
0: ijipange
1: kenapita mpaka irmoruak
0: advisors
1: yes baka iltunganak oopuno aduo adede ina daraja tenai
0: lekurumuroki ponyeki lukunya daraja
1: yes naa kenapu irkeek sapukin oleng
0: yes
1: locks noi locks noshi naa
0: loikobin
1: laa kerudungoki ake
0: hoo
1: ninche reu areu areu naa yiolo ajo kepuonu ivi
0: straight
1: mee kitolokunyi ivi
0: pae kitosh
1: mee kigira kareyie endaraja
0: ka
1: newoshele newoshele newoshele ora dejo nara ishari eirire entaraja
0: kesho
1: lukuny ormorua nyoo
0: ore kesho neshukunye
1: ore kesho neshukunye
0: ding ding newosh entaraja different
1: newosh entaraja neeku keyau oshi enkare mouth keyau enkare everything
0: actually kila kitu lelo keek toshi kweli erie weitin
1: yes lelo
0: keek arata enkae araba nabayieke taroshi town ya Narok miaka mingi kidogo aroneketii oletu nai erikore
1: yes
0: nijo shi kuna beer nkajijik apa naijo kuna naji no tropical
1: yes
0: ndokiri maji itine merdi akeyie napakata nayaya iltung'anak oleng na inapegira asishore enkare yewuo irkeek oing'ua ena koonyo forest
1: yes
0: tidia shumata
1: keek sapukin oleng
0: nitaduo irkeek lore pitoji enkaji kung kung kung eneuni ewa emurte
1: na neji ko oltung'ani ore ake piilo ajing inkariak kulo tung'anak le logorigori inkariak naayetuo
0: yes
1: enkupes
0: ore napasa inkariak ormutaroni amu kegarramunye neeku keninye entorrono meinyi ina ninkoji ng'adake enkeju amu ore peinkoji nikiwap
1: nikiwap na ore ijo iyiolo aiko kiroshi elokisa gila olarasi
0: ekiwap na ore naa shida ekiwap nikintoosho sunta ore naa peekintoosho kulo soito ore peekintoosho ena nabo umechanganyikiwa neeku ninye naas enayieu napata
1: ketii apa likae mzee nejo ore oshi enkare naa ore oshi oltung'ani loya enkare oltung'ani duo loorr enkare naa ke oshi egira ashipa oleng yes ekiya enkare egira akweni oleng
0: oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo garage kesho ni siku nila mani
2: Maya FM itnabo on point na abisha na ewangana.